0: Subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanah penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Kristi, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
12: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
11: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
12: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
12: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
12: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus

0: Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulitiloli.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
3: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
4: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Ditendangkan lagi, Mas. Ya!
2: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
4: Ya, Julian Quinones.
2: Julian Quinones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
3: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
5: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
3: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
2: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
3: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niera Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan Anda juga yang sejak tadi sudah memilih topik utama kita pagi ini ya, yaitu pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya?
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya sebenarnya gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI ya, sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin itu saya diteleponin media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya, kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya, tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri. Yang nantinya misalkan gini, saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah, katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya. Ada ya kan, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Okay. Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu make mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya. Saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan. Nah, itu yang harus dipantau tuh. Kan gitu.
0: Ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu.
0: Ya, ya, pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu. Jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah, kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga, Mbak Rizky. Sampai di mana? Siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu. Kan, gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas, seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya, ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah, artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Oke, kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, ada
0: Asia,
2: KONKAKAP dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Kan
2: gitu. Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk pihak mereka ya.
2: Makanya,
0: berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh iya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Richard sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya ini, nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baris kita disebutkan.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana, saya bilang.
0: Oke, apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin sekali rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, mari bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding artinya sudah ada
0: clear, green streak.
2: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak juga mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya, mudah-mudahan sih para penggawa-penggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana kalau, nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya. Bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Artinya perjuangan Korsel bukan main-main.
0: Yes.
2: Kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan. Di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang...
0: Okay.
2: Artinya kalau bicara hasil gitu ya.
0: Ya.
2: Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke. Baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi dan kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Selamat pagi, tentunya. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Dan pendengar, jangan kemana-mana, ikuti kami terus. Satu jam lagi, Korea Selatan melawan Ceko akan kami hadirkan langsung di Pro3.
1: Wawancara Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ia mengatakan animo masyarakat untuk menonton Piala Dunia termasuk melalui kegiatan nonton bareng berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain memberikan dampak ekonomi, ia juga mengharapkan Piala Dunia 2026 menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan pola hidup sehat. Sementara dari Nabire, penyaluran BLT tahap kedua 2026 ditanggapi antusias oleh warga yang saat ini datang mengantri. Kita simak laporan lengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Langsung tunai, BLT tahap 2 tahun 2026 mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga penerima manfaat telah memadati lokasi penyaluran di Jalan Pepera untuk mengantri dan menunggu giliran menerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Proses penyaluran berlangsung tertib dengan pengawasan petugas keamanan dan pendamping sosial. Warga terlihat sabar menunggu antrean demi mendapatkan bantuan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditemui Kamis 11 Juni 2026, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Nabire, Agustina Papare, mengatakan penyaluran BLT tahap kedua berjalan lancar sesuai jadwal dan data penerima yang telah diverifikasi.
2: Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya.
1: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya penerima manfaat yang hadir sejak pagi, di mana warga yang bernama Evi dan Fahrun mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diterima dan dapat membantu kehidupan sehari-hari.
3: Ingin mengucapkan rasa amat terima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan. Mudah-mudahan uang ini sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari.
4: Di sini saya akan berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kami sembako dan uang tunai 600 ribu.
1: Melalui penyaluran BLT tahap 2 tahun 2026 ini, pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban ekonomi keluarga. Proses penyaluran juga diharapkan terus berjalan lancar sehingga seluruh penerima yang terdaftar menerima haknya. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita internasional, serangan udara Israel menghantam sebuah pemukiman di dekat rumah sakit di kota Tyre, Lebanon Selatan dan menyebabkan satu orang tewas, 17 orang lainnya luka-luka. Sejumlah tenaga kesehatan termasuk perawat menjadi korban luka akibat pecahan kaca dan puing-puing. Sementara beberapa fasilitas rumah sakit juga mengalami kerusakan. Hingga kini pihak berwenang Lebanon masih melakukan pendataan korban dan penilaian kerusakan. Sedangkan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Timnas Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF U19 2026 setelah kalah 0-1 dari Australia. Laga semifinal yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang tadi malam. Gol tunggal Australia dicetak oleh Marcus Edward Neil pada menit ke-88 setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga menjelang akhir pertandingan. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam perebutan tempat ketiga, sementara Australia akan bertemu Thailand pada partai final.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan informasi lainnya sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya, Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York, New Jersey.
2: We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrol bareng terkait Piala Dunia 2026, hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan oleh RRI dan TVRI. Tentunya kami juga ingin meminta tanggapan Anda. Bagaimana suasana nonton bareng? Apakah sudah mulai terjadi atau sudah mulai menjadi rencana buat Anda? Kami juga akan memantau bagaimana kondisi terkini persiapan jelang Korea Selatan melawan Ceko. Saat ini tim Korea Selatan sudah tiba dan tentunya nanti kami juga akan update ya informasinya. Anda boleh menambahkan informasi terkait dengan nonton bareng hari ini di mana ataupun juga update-update terkini seputar Piala Dunia 2026 di line telepon ataupun juga di WhatsApp kami 081399399888. Dan pertandingan Korea Selatan melawan Ceko digelar di Stadion Guadalajara di Mexico, di Meksiko. Dan tentunya ini menjadi satu pembuktian di fase grup A antara Korea Selatan dan Ceko. Anda mungkin pendukung dari Korea Selatan atau Anda pendukung dari Ceko, nanti saya juga akan update ya siapa-siapa saja pemain-pemain yang berada di dalamnya. Dan pagi tadi meskipun diwarnai 3 kartu merah, nampaknya sukses Meksiko menghajar Afrika Selatan. Ini merupakan laga pembuka di tuan rumah dan diharapkan makin banyak laga-laga seru yang tidak terduga nantinya. Kami akan menuju ke salah seorang pemilik usaha atau UMKM, yaitu Cafe Kopi. Dari ini, Cafe Kopinya ternyata buka 24 jam. Lokasinya berada di Jalan Putua Ibrahim, Kelurahan Tempok Tengah, Kota Lok Sumawe. Segera bergabung dengan pemilik langsung, Bapak Yos, yang sudah di ujung telepon saat ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kami masih berupaya menghubungi Bapak Yos, pemilik dari kafe tersebut, dan juga beberapa tempat-tempat yang dijadikan buat nonton bareng. Kali ini kami juga punya berita duka di mana Putri Thailand Barrakitia Mahidol meninggal dunia di usia 47 tahun setelah lebih dari 3 tahun dirawat di rumah sakit. Meninggalnya putri tertua Raja Thailand diumumkan oleh Istana Kerajaan pagi hari ini, Jumat 12 Juni. Ia menderita infeksi perut dan kondisinya terus memburuk. Meninggal dengan tenang pada hari Kamis 11 Juni malam. Demikian pernyataan langsung dari Biro Rumah Tangga Kerajaan Thailand yang kami kutip dari AFP dan dikenal di Thailand sebagai Putri Ba yang merupakan anak tunggal dari pernikahan pertama Raja Maha Vajiralongkorn dengan Putri Soamsawali. Putri Ba dirawat di rumah sakit sejak jatuh sakit mendadak di Desember 2022. Usai jatuh sakit, ia kehilangan kesadarannya dan kabarnya ia mengalami penyakit yang cukup serius. Saat ini berusia 47 tahun dan juga mengalami komplikasi. Bahkan Putri Ba cukup aktif di dalam dan luar negeri. Ia bahkan pernah memegang posisi penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mengkampanyekan perlakuan baik untuk perempuan di penjara. Ba bahkan mengenyam pendidikan di Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara besar lainnya. Kami kutip dari The Guardian, ia juga merupakan lulusan dari Hatfield School Inggris dan juga melanjutkan dua pendidikan pasca sarjana di Cornell University Amerika. Ia dekat dengan sang ayah dan diangkat ke posisi senior dalam komando pengawal pribadi Raja Thailand setahun sebelum dirawat di rumah sakit. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan juga ini menjadi informasi yang disebarkan ke seluruh dunia. Kembali ke nonton bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai. Pak Richard, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Salam olahraga.
2: Jaya.
0: Iya, Pak Richard, gimana nih? Pagi ini ada persiapan nonton bareng Korsel lawan Ceko atau masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
2: Iya, jadi memang kalau terkait nonton bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat nonton bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
2: Baik dari itu PPRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
2: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Mm-mm. Bola Gembira nama ya. Programnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi ada juga ada beberapa wilayah atau daerah yang tadi malam juga saya sempat membuka acaranya menjelang pembukaan Piala Dunia itu di beberapa lokasi. Mm-hmm. Salah satunya itu kegiatannya itu Semarak Kampung Bola Piala Dunia 2026.
0: Baik, kalau di Ambon ini kan memang nampaknya lumayan penggila bola begitu ya warga di sana ya. Nah, apa sih hal yang unik atau ada pernak-pernik khusus? Karena ini kan pagelaran 4 tahunan nih, Pak Richard.
2: Ya, betul. Kalau hal yang unik bagi kami sih tentunya kemarin itu kami sempat menggelar sebuah gerakan aksi damai ya. Mm-hmm. Antara seluruh masyarakat dan juga pemerintah kita dalam rangka juga memperingati hari ulang tahun Kota Ambon ke 451 yang nantinya jatuh pada bulan September tanggal 7. Nah, kita melaksanakan dalam dikemas dalam Amboina Color Fun Walk. Ya, jadi kemarin itu itu ribuan, Bu. Wow. Itu mungkin nanti di sosial media bisa dilihat, ditengok, nanti banyak di TikTok, di posting itu. Itu seluruh masyarakat, komunitas-komunitas atau fanspace-fanspace-nya negara-negara peserta Piala Dunia 2006 bersama dengan pemerintah Kota Ambon dalam hal ini seluruh ASN yang ada. Itu kita melakukan jalan santai dengan menggunakan jersey.
0: Ya,
2: jersey masing-masing negara yang
0: 48 negara ya?
2: Khusus yang diidolakan aja kebetulan.
0: Oh, yang diidolakan aja. Jadi favorit semua. Masing-masing tuh.
2: Iya, betul, Ibu. Okay. Jadi kemarin itu kegiatannya di pagi hari, kami mulai sekitar jam 6 pagi dan berakhir sekitar kurang lebih jam 11.30 atau jam 12.00 waktu Indonesia Timur.
0: Baik. Apa sih sebenarnya yang diharapkan juga dari sebuah ini kan dibilang olahraga itu pempersatu bangsa begitu ya. Olahraga ini juga ajang untuk apa? Mewujudkan perdamaian dan sebagainya begitu. Ada pesan-pesan khusus mungkin yang disiapkan oleh pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga?
2: Kami tentu dengan adanya pegelaran Piala Dunia tahun ini tentu selaku pemerintah kota ada dua hal sesungguhnya yang kami harapkan itu bisa muncul dengan sendirian di tengah-tengah masyarakat dan itu juga memberi dampak pengaruh pada kota itu sendiri. Yang pertama tentu di tengah-tengah rutinitas masyarakat ya, tekanan kehidupan sehari-hari, pegelaran Piala Dunia hari ini itu menjadi sebuah hiburan yang berkualitas ya, sebagai katarsis sosial yang tentu itu mempersatukan atau menguatkan sebagai modal sosial ya dan semangat komunitas itu. Jadi kami berharap nonton bareng atau menjelang pelaksanaan Piala Dunia ini ya, menjelang Piala Dunia ini tentu itu memberikan sudut pandang yang sangat luar biasa berdampak secara sosial. Karena masyarakatnya tentu kami harapkan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, bahkan menjaga local wisdom yaitu hidup orang bersaudara. Jadi lain dengan lain boleh berbeda ya. Mm-hmm. Kita boleh berbeda tim atau negara, boleh berbeda pemain favorit atau apapun namanya, tapi kita harus menjaga kerukunan, kebersamaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang menjadi unik kali ini adalah itu pergerakan perekonomian Kota Ambon hari ini memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena tentu ini juga memberi trigger ya, sebagai trigger bagi UMKM yang ada di Kota Ambon secara khusus ya, para pelaku-pelaku UMKM mereka yang menjual jersey bahkan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026.

0: Bu, dia hari dia naik-naik sampai dengan
1: Oh, makin hari
0: 200
1: harganya ini ya berfluktuasi ya. Karena hukum
0: ribu.
1: ini ya, hukum supply
0: Bahkan
1: demand ya.
0: iya, benar. Bahkan
1: Oke.
0: sampai hari ini pun dia bisa tembus sampai dengan 300 ribu. Itu jersey yang orang bilang jersey, bukan jersey asli ya. Ini jersey yang biasanya. Itu saja udah. Itu
1: Tapi
0: masih
1: paling
0: dicari
1: banyak
0: sampai hari
1: masih
0: ini.
1: dicari ya. Tapi paling banyak pendukung
0: Ya.
1: dari mana nih kalau dilihat Pak Richard?
0: Kalau dari catatan kami, dari data kami, bahkan dari kemarin kegiatan, kami kan registrasi ya, para fans base-base itu. Itu yang paling banyak memang dicari jersey Netherlands,
1: Oh, fan
0: Belanda.
1: oranye ya. Ini enggak,
0: Orangnya
1: iya,
0: benar
1: enggak
0: Bu.
1: salah nih sebenarnya ya dari Ambon ya. Oke. Pak Risa sendiri punya favorit dari negara mana dari 48 negara?
0: Kalau saya tentunya famos Albi Celeste.
1: Waduh, ini dia nih ya. Kita sama nih Pak kalau begitu.
0: Ya, back to back lah. Back to back lah, back to back.
1: Back to back
0: Iya.
1: ya. Oke, Pak Richard, tapi untuk pengamanan kemudian juga karena akan banyak ya nantinya nonton-nonton bareng, izin keramaian dan
0: Ya,
1: sebagainya.
0: betul.
1: Ini semua di
0: Betul.
1: fasilitasi seperti apa? Apakah juga ada nonton bareng? Karena kan katanya kepolisian juga membuka tempat baik itu Polda ataupun Polres ataupun Polsek untuk bisa memfasilitasi nonton bareng bersama masyarakat.
0: Betul, itu betul sekali Ibu, dan tentunya sejak semalam juga saya buka kegiatan itu juga, itu hadir pula rekan-rekan daripada kepolisian, daripada rekan-rekan daripada TNI AD juga, orang bilang Kak Babin Kamtibmas ya, Babinsanya, itu semua hadir ya, dan itu juga bersendiri dengan masyarakat lokal dalam hal ini tokoh-tokoh agama, para tokoh pemuda, ya, kemudian juga tokoh masyarakat, para RT RW, itu semuanya menjadi menjadi memberikan sinergi yang luar biasa sekali, seperti itu.
1: Baik, dan kalau bisa dibilang begitu ya, untuk pagelaran Piala Dunia ini kan momen kesempatan selain tadi para penjual apa jersey gitu ya, apa sih penjual-penjual makanan dilibatkan juga nggak sih di setiap aktivitas-aktivitas nobar?
0: Iya, tentunya. Jadi yang uniknya juga setiap pagelaran itu ini kan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tentunya misalnya TVRI sebagai media penyiaran
1: media partner
0: Piala Dunia ya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, biasanya itu kan ada persyaratan kalau tidak salah saya koreksi kalau saya salah ya. Kalian koreksi kalau saya salah. Itu kalau nonton bareng ada unsur apa? Unsur ekonominya di situ, ya itu tentunya berbayar. Yang begitu kalau nggak salah. Tapi kalau nonton bareng tidak ada unsur ekonominya di situ, ya itu tidak berbayar. Ya, jadi hari-hari ini mana yang berbayar itu menjadi tren gitu. Jadi bukan cuma di lorong-lorong atau di komunitas-komunitas di kampung-kampung atau di RT-RT, tapi juga ada juga di tempat lain kayak di hotel, ya. Itu selalu mengadakan hari-hari ini sudah mulai muncul ya pemberitahuan lewat sosial media mereka terkait dengan nonton bareng tersebut.
1: Oke, baik
0: itu
1: kalau
0: uniknya
1: gitu.
0: di situ.
1: Baik kalau gitu.
0: Jadi kalau biasanya mencarinya yang agak tidak berbayar gratis tanda kutip, ini malah mereka nggak mau bayar pasti bayar aja gitu kasarnya.
1: Ya, ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa, silakan Pak Richard.
0: Ya, sebelum itu mungkin saya mau informasikan juga mungkin kalau di seputaran Kota Ambon ya, nantinya karena uniknya Kota Ambon ini, tadi saya sampaikan kepada Ibu tadi paling banyak itu fansnya itu fans Belanda, maka menjadi perhatian daripada para duta besar dari Belanda. Beliau sangat ingin sekali untuk merasakan euforia di Kota Ambon. Jadi bagi masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya, nanti kan nonton bareng bersama yang difasilitasi oleh konjen Belanda di Ambon dan di Indonesia tentunya itu akan nonton bareng bersama di Ambon ya pada saat Belanda melawan Swedia.
1: Belanda melawan Swedia ya. Atau nanti duta besar Belanda untuk Indonesia Mark Gerritsen akan hadir ke Ambon juga ceritanya begitu?
0: Iya.
1: Oke. Mark Gerritsen akan hadir ya. Wah, jadi luar biasa nih ya.
0: Juga di tahun ini. Iya. Jadi pesan-pesan kami tentunya sebagai pemerintah kami

0: ajak seluruh fans ya, negara-negara peserta Piala Dunia 2026, mari kita jaga ketertiban dan keamanan. Hindarkanlah kita saling menghujat, baik itu secara di sosial media maupun di dunia nyata ya, hari-hari ini ya, kita hindari hujatan-hujatan yang tidak penting ya. Tapi kita mari kita kembangkan, kita menganggap ini sebuah satu keceriaan ya, sukacita. Ya seperti tagline-nya ada TVRI hari-hari ini yang programnya adalah bola gembira, maka kita harus gembira dalam perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Itu harapan kami.
1: Baik, Pak Richard. Dan Pak Richard sendiri sudah siap-siap nih ya, Lionel Messi ya.
0: Siap, Ibu.
1: Atau yang lain nih, atau Emiliano Martinez nih. Oke, okay. Sukses Ibu. Selalu. Terima kasih ya. Banyak. Nanti kami juga mohon update seperti apa suasana nonton bareng bola gembira di sana. Terima kasih waktunya. Baik. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Richard.
0: Selamat pagi, salam olahraga berjaya.
1: Maksud kami Kepala Dinas Olahraga, Pemuda dan Olahraga dari Kota Ambon, Bapak Richard Luhuka, yang berbagi cerita mengenai suasana nonton bareng yang akan diwujudkan. Dan kabarnya Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, akan hadir ke Kota Ambon untuk nonton bareng yang difasilitasi oleh Kedutaan Belanda.
2: Terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Anda juga yang ingin ikut partisipasi mengirimkan pesan-pesan ataupun juga seputar persiapan pertandingan Republik Ceko melawan Korea Selatan yang akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia. Nanti kami juga akan update dari para reporter Radio Republik Indonesia. Kami juga ingin menghimbau kepada Anda yang hari ini akan melintas di sekitar Bundaran HI dan juga kawasan Sudirman, kemudian MH Tamrin, dan juga mengarah ke kawasan Medan Merdeka. Ada baiknya Anda bisa mencari rute alternatif karena memang ada persiapan yang dilakukan oleh aparat terkait aksi unjuk rasa pagi hari ini yang dimulai pukul 10 dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka juga meminta maaf jika aksi yang digelar akan menimbulkan kemacetan. Jadi Anda mungkin bisa memutar arah ataupun juga mencari jalur alternatif yang diarahkan oleh petugas sebagai bahan informasi. Dan kami juga akan berbagi informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengemukakan akan ada hasil perhitungan dan pembenahan tata kelola termasuk pengurangan anggaran program makan bergizi gratis. Pernyataan langsung disampaikan oleh Mensesnek kemarin, dari proses penataan akan dihitung lebih cermat anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG, dan hal tersebut dinyatakan langsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan pada sore hari kemarin. Per 2026 anggaran MBG ditetapkan sebesar 268 triliun. Mensesnek juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyepakati terkait penataan menyeluruh dari program MBG yang ditargetkan dapat selesai dalam 1 bulan ke depan. Kita doakan semoga proses-proses ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dan juga tepat sasaran. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Kami hadirkan beberapa informasi dari reporter Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar non subsidi di wilayah Kota Bandung berpotensi mempengaruhi distribusi dan harga barang. Pemkot Bandung juga terus memantau dampak tersebut terhadap harga kebutuhan masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya yang berada di sana. Atep.
4: Ya, baik sebenarnya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mulai berlaku berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi di Kota Bandung, terutama pada biaya distribusi barang dan jasa. Meski demikian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Selain Kota Bandung masih melakukan pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak kenaikan tersebut terhadap harga kebutuhan masyarakat. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan dampak langsung kenaikan BBM karena kebijakan tersebut baru diterapkan. Namun ia mengakui bahwa kenaikan harga BBM hampir pasti akan berpengaruh terhadap sektor lain yang bergantung pada transportasi. Menurutnya, biaya distribusi menjadi salah satu faktor yang paling berpotensi terdampak. Sebab hampir seluruh aktivitas perdagangan mulai dari pengangkutan bahan baku hingga distribusi barang ke pasar dan konsumen sangat bergantung pada moda transportasi yang menggunakan BBM. Roni menjelaskan, sehingga saat ini kondisi ekonomi secara umum masih relatif stabil. Salah satu indikator adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berada pada kondisi terkendali, sehingga belum memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang. Di selain Kota Bandung akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok dan komoditas strategis di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kenaikan harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya operasional dan distribusi pasca kenaikan BBM.
5: Ya, pengaruh ke faktor yang distribusi mungkin transportasi ada. Ada dampak ke sektor lain ya. Karena semuanya kan menggunakan transportasi. Saya belum tahu sih, belum bisa memprediksi kita nih. Saya ini karena dari kurs dolar juga kalau untuk pokok sih masih stabil kita ya.
4: Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga akan mengumpulkan data dari para pelaku usaha dan distributor guna mengetahui apa kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap biaya logistik dan harga jual barang di tingkat konsumen. Tony juga menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi maupun pergerakan harga barang di Kota Bandung. Karena itu pihaknya memilih untuk menunggu hasil pemantauan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AT Burhadin, Pro 3 RRI, itu mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Ate Burhadin melaporkan langsung dari Bandung. Kali ini kita ke Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 digelar di Gorontalo. Dan dinilai akan membawa manfaat besar bagi pengembangan sektor pertanian daerah. Bergabung bersama kita Desrian Syah Mahmud. Desri.
6: Pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari berbagai kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Petani Gorontalo Wasito Sumawiono menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi petani lokal untuk belajar langsung dari daerah lain yang telah menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju.
7: Saya meyakini bahwa pada saat pelaksanaan ini juga ada di daerah-daerah yang sudah punya teknologi maju ya di beberapa provinsi. Memang kita harus akui bahwa ada beberapa provinsi yang tingkat teknologi pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Mereka ya saya yakin akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan bisa ditularkan kepada warga Gorontalo. Sehingganya ini nanti akan bisa semacam kayak alih dan transfer teknologi, kita bisa menerima masukan dari mereka dan mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru. Tentu ini akan bisa kita manfaatkan. Para warga tani di seluruh Provinsi Gorontalo bisa memanfaatkan momen PENAS ini untuk kita bisa berbagi dan mencari ilmu.
6: Sementara itu, Ketua Pejagindo Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, PENAS juga dapat membuka peluang pengembangan komoditas jagung yang selama ini menjadi andalan daerah. Menurutnya, terdapat rencana pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Gorontalo.
8: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu ya mungkin 98% itu untuk pakan, 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, alhamdulillah kalau memang ada undangan kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi untuk sama-sama menyukseskan ini.
6: PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi berbagai pihak. Dari Gorontalo, Yusrian Samahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda pasti juga sudah tidak sabar. Sebentar lagi kita akan bergabung menuju ke Stadion Utama di Guadalajara, adalah Estadio Akron atau terkenal sebagai Estadio Guadalajara untuk turnamen internasional yang menampung hingga 46.000 hingga 50.000 penonton. Dan nanti akan ada dua rekan saya, yaitu Erik Hamsa dan Senpi Hilmansyah yang akan menemani Anda. Mendengarkan dan menyiarkan langsung bagaimana pertandingan antara Timnas Korea Selatan melawan Timnas Republik Ceko. Tapi sebelumnya kita akan bedah terlebih dahulu kedua tim tersebut.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
10: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Metro 3, jaringan berita nasional.
1: Kalau tadi cerita dari Republik Ceko, kali ini salah satu unggulan Asia yaitu tim Korea Selatan yang berlaga di Piala Dunia 2026. Seperti apa? Ini dia, bedah tim Korea Selatan.
2: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan mendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa Radio Republik Indonesia, pertandingan yang nampak seru karena Korea Selatan selain mewakili Asia, juga ada Jepang. Tim Korea Selatan termasuk tim yang diunggulkan karena mampu mengalahkan beberapa negara sebelumnya seperti Brazil dan juga Italia. Tentunya seperti apa aksi yang akan dilakukan oleh para pemain dari Korea Selatan? Ini juga menjadi penasaran tersendiri. Nanti akan bergabung dua rekan saya bersama juga komentator. Ada Bung Erik dan juga rekan saya Bung Senpi Hilmansyah. Dan Anda yang ingin memberikan komentar, nanti kami beri kesempatan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888 ataupun juga Anda salah satu pendukung dari kedua tim yang akan bertanding. Ini termasuk laga awal ya, laga-laga pembuka setelah tadi pagi tim tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, dan meskipun ada 3 kartu merah, namun ternyata pertandingan pembuka tadi juga nampak cukup seru. Di beberapa daerah juga ada nonton bareng. Kami nanti akan pantau bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Yang pasti RRI akan terus menyiarkan setiap pertandingan. Stadion Guadalajara juga nampak kami pantau saat ini melalui monitor langsung. Sudah mulai ramai, nampak juga para penonton yang merupakan supporter dari masing-masing tim nasional menggunakan atribut Korea Selatan maupun juga atribut dari Republik Ceko. Stadion Guadalajara sejauh ini adalah salah satu stadion terbesar di Jalisco Stadium yang berada di Zapopan. Ini merupakan markas dari klub Deportivo Guadalajara atau yang biasa disingkat dengan Sivas, memiliki desain ikonis dan juga menyerupai gunung berapi. Salah satu arena resmi untuk perhelatan Piala Dunia 2026 dirancang oleh arsitek Jean-Marie Massot dengan konsep ramah lingkungan dan atapnya menyerupai awan menyelimuti gunung berapi. Selain untuk Piala Dunia 2026, yang berlangsung di Meksiko, karena memang tahun ini pertandingan atau Piala Dunia 2026 berada di wilayah Amerika Utara, Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Wilayah ini sendiri pun menjadi area yang cukup menarik bagi para wisatawan yang berdatangan ke sana. Kami akan segera bergabung nantinya dengan rekan-rekan yang akan memandu dan memantau menemani Anda. Dan tentu Anda juga boleh nanti memberikan apa sih prediksi Anda, apa sih persiapan yang ada di sana. Tidak akan lama lagi, kita akan segera bergabung. Dan sebelum kita bergabung bersama rekan-rekan, Anda juga yang ingin tahu lebih banyak tentang jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, Anda boleh ikuti di www.rri.co.id. Kali ini kita akan segera bergabung bersama juga salah seorang komentator sepak bola, pengamat Bung Juprianto Alexander.
3: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Dan senang sekali pagi hari ini di studio sudah hadir Bung Juprianto yang akan juga memandu dan menemani kita menyaksikan, menonton dan menyiarkan langsung pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selamat pagi, Bung Jupri.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
1: Iya, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Dan pagi hari ini nih Korea Selatan sudah bersiap-siap ya. Kalau kita pantau kedua tim nampaknya sudah berada di lapangan. Mungkin

hidup dan bekerja di wilayah tersebut. Anggota Komite Eksekutif untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda orang asli Papua memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional. Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata. Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pelaku utama. Di berbagai kampung di Papua, pendengar tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani. Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata. Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan. Sementara jalur pemasaran seringkali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal. Iya, pendengar, dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar, bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang. Dalam situasi seperti itu, pendengar, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekedar pemberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal. Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal ini dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekedar menanam dan memanen, karena pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indawidi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua. Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pangan di lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern. Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan. Dengan dukungan kesehatan hewan, pembibitan, manajemen pakan, dan penguatan kelembagaan peternak, sektor ini berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal di Papua.

lupain. Kalau udah begini mending klasik, daripada maju maka kedepannya pusing. Semua harapan yang ada udah harus tinggalin, karena masih ada hal yang jauh lebih penting. Ku tak mau terjebak rasa kalau gak yakin, ya buat apa juga gak rugi. Walau gak gampang hati berpaling, karena timing saat terjadinya mungkin.

0: Meskipun mulai memohon
1: milik dari friendzone agar
0: nyawanya diselamatkan, tetapi wanita itu mengabaikannya dan kembali menembakkan beberapa peluru ke kedua kakinya. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah gergaji yang sudah

lalu ke penjara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Habitual.
1: Masih di rangkaian nah musik dan informasi pendengar, satu informasi ini tentang Kementan salurkan 737.000 bibit kelapa dukung hilirisasi di Gorontalo. Kementerian Pertanian mengalokasikan 737.000 bibit kelapa unggul lokal untuk pengembangan perkebunan kelapa seluas 10.000 hektar di Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari program hilirisasi komoditas kelapa. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau lokasi pembibitan kelapa di Desa Dunggala, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo, mengatakan bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada petani di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo guna memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa.

Kementerian Pertanian Fazri Zufri mengatakan penangkar di Desa Dunggala saat ini membibitkan sekitar 473 ribu bibit kelapa yang akan digunakan untuk pengembangan kebun seluas 4.300 hektar. Ia menyebutkan dari total bibit yang disiapkan, 44 ribu bibit telah disalurkan kepada petani pada tahap pertama. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan kelapa sebagai sumber bahan baku industri hilir sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan rantai nilai komoditas kelapa di daerah.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar, kami masih menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Iya, nantinya kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Rauda, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami juga ucapkan bagi umat muslim yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat di kesempatan siang ini, moga amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan pada hari ini dari pagi hari subuh tadi hingga malam nanti dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan bagi Anda yang punya hari ulang tahun di hari ini, semoga doa-doa Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun mereka dengan keluarga tercinta mereka di rumah dengan acara sederhana tetapi bermakna ya bagi yang punya ulang tahun dengan keluarga tercinta mereka. Kami juga ucapkan buat Mbak saudara kita yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi para pedagang yang saat ini masih semangat untuk menjajakan barang dagangan mereka dari pagi hari hingga siang ini. Moga-moga Anda di sana semangat ya, walaupun di luar sana terik panas yang begitu menyengat, tetapi tidak menghilangkan semangat Anda. Dan kami juga berdoa agar jualan Anda laris manis sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi Anda dan keluarga tercinta Anda di rumah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat siang pendengar kami, cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah, Kabupaten Maluku Tenggara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar kami, cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi dan saatnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Raudah, Kabupaten Maluku Tenggara.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

Mudah-mudahan iman yang kita jaga, iman yang kita pelihara, bahkan iman yang senantiasa kita selalu berusaha terus untuk tingkatkan dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah akan senantiasa menemani kita sampai satu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah besar dari firman Allah yang selalu dibaca oleh para khatib kalau naik di mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, khatib itu akan menjelaskan hal-hal yang dianggap aktual dalam sepekan. Kalau kita lihat bahwa di seluruh kabupaten kota Semaluku, insya Allah tanggal 22 itu, 22 bulan Juni ini, itu akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi di Kota Ambon. Ini berarti seluruh kabupaten kota sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk kita dari Kabupaten Maluku Tenggara. Sekitar 10 hari di tempat ini yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk menguji para kafilah kita, khususnya qari dan qaria yang akan berangkat untuk memperjuangkan nama daerah kita dan sekaligus membesarkan kelima Al-Quranul Karim di Kota Ambon nanti. Untuk itu pada kesempatan ini khatib akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting hubungannya dengan eksistensi Al-Quran sebagai firman Allah yang harus kita berusaha untuk mempertahankan, untuk mempelajari, bahkan untuk ya melaksanakan syiar melalui ya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada empat nama Al-Quran. Nama yang pertama itu disebut dengan Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu dibaca. Faiza quri'al Qur'ana fastami'u la'allakum turhamun. Kalau ada orang membaca Al-Quran, maka kamu harus diam untuk mendengarkannya. Itu Al-Quran. Allah menyebutkan nama Al-Quran. Yang kedua, nama Al-Quran yang disebutkan Allah yaitu Al-Kitab. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu Al-Quran karena dia dibaca, Al-Kitab karena dia ditulis. Kemudian nama yang ketiga yaitu Al-Furqan. Nazal al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Jadi Al-Quran itulah yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Furqan itu yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian nama yang ketiga itu Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, kami yang menurunkan itu Al-Quran dan kami pula yang menjaga itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu dia 1400 tahun yang lalu.
Ya, setelah ditulis dan ditetapkan Mushaf Utsmani, maka sampai detik ini Al-Quran yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam itu tidak ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada yang berani untuk merubah satu kata, satu huruf, satu kalimat di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna dan tidak ada lagi, tidak ada sesuatu apapun yang kami tidak jelaskan dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an, hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dia adalah kitab yang paling sempurna yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, "Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'lamuna salihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini dia selain merupakan kitab pedoman hidup, dia juga Allah menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang sangat-sangat urgen. Apabila kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka Al-Quran itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran ketika kita baca, maka kita dapat pahala. Ketika kita mendengar, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengamalkan dan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih banyak ada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran itu. Terkhususnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kelompok-kelompok orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka Allah menantang mereka. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang diyakini, diakui bahwa kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang Allah jelaskan semuanya. Di dalam Al-Quran kita dapat, Al-Quran itu memuat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, Al-Quran sudah menyampaikan itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menetapkan apa? Hukum-hukum yang menjadi acuan tata kehidupan umat manusia. Kemudian selanjutnya Allah menetapkan juga, Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah, ketauhidan kita umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Qur'an surat yang paling pendek, surat Al-Ikhlas, Allah menyebutkan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allah itu esa, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam Al-Quran kita juga temukan perimbangan-perimbangan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Contoh, seperti Allah menyebut kata dunia dengan akhirat. Kata dunia dan akhirat itu seimbang. Kata dunia itu disebutkan Allah dalam Al-Quran jumlahnya 115 kali. Kemudian akhirat ya disebut 115 kali. Ini maksudnya apa? Dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab hasanah, itu harus seimbang. Tidak boleh kita mengatakan saya ini Islam, saya hau kuat iman, jadi saya tidur di masjid saja, saya beribadah terus, saya sholat terus. Tidak bisa. Ya, kita juga harus bagaimana ya menempatkan dunia ini, karena kita masih hidup, maka kita berusaha untuk hidup di dunia dengan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Untuk apa itu? Dalam rangka kita mengabdi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata setan. Setan dan malaikat itu seimbang. Allah menyebut kata setan 88 kali dalam Al-Quran, sedangkan malaikat 88 kali. Andai kata Allah menyebut setan lebih banyak, maka kita ini banyak yang terjerumus karena perbuatan setan. Tapi karena ada seimbang, ada setan menggoda, maka malaikat pun akan datang memberikan bisikan-bisikan yang baik untuk menolak pengaruh-pengaruh setan dalam kehidupan kita. Kemudian neraka disebut 77 kali dan surga disebut 77 kali. Neraka 77 kali, surga 77 kali. Kemudian sedekah disebut 32 kali dan berkah. Sedekah itu ya dia mengandung nilai-nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan itu disebut Allah juga 32 kali. Kemudian hukuman yang diberikan Allah kepada kita umat manusia yang berdosa itu disebutkan dalam Al-Quran 117 kali. Tapi ampunan Allah itu 234 kali. Ini kita lihat di dalam buku Membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Juga Wawasan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi kenapa hukuman 117, ampunan 234? Berarti ampunan Allah itu lebih besar daripada hukuman yang diberikan Allah pada kita. Jadi kalau kita berdosa, itu minta ampun saja sama Allah. Karena Allah memiliki sifat rahman dan rahim yang sangat luar biasa, maka Anda jangan takut, Anda jangan putus asa. Minta kepada

namanya 23 kali disebut dalam Al-Quran perempuan dan 23 kali disebut dalam Al-Quran untuk laki-laki. Al-Quran jumlah keseluruhan terdiri dari 6.000

100.456 ayat, jumlah keseluruhan 6.236 ayat. Jumlah Al-Quran 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu 30 juz, terdiri dari 30 juz 140 surat. 86 surat turun di Mekah, 28 surat turun di Madinah, dan 19 juz turun di kota Mekah, dan 11 juz turun di Madinah. Begitu kitab yang luar biasa terperinci, dan luar biasa para ulama-ulama kita mempelajari ini, dan alhamdulillah tidak ada sebuah kitab yang dihitung sampai hurufnya, dihitung sampai kata-katanya, dihitung sampai kalimatnya, kecuali Al-Quranul Karim. Maka Allah menyebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragukan kitab Al-Quran yang saya turunkan kepada hambaku Muhammad, maka coba kamu datangkan satu surat semisal daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Dan kalau tidak bisa, kamu minta tolong, kata Allah, kepada orang-orang yang menolong kamu. Tapi jangan minta tolong kepada Allah kalau kamu itu adalah orang-orang yang benar. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sehingga musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan ini semua dalam rangka apa? Menghasilkan para hafiz dan hafizah, orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaga Al-Quran. Kenapa kata kami? Allah menggunakan kata kami menurut para ulama, menurut Dr. Mutawalli Syahrawi, ya, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab. Kita baca juga di dalam tulisan Profesor Dr. Nasiruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang ini, menyebutkan bahwa ya, Allah menyebutkan kami di situ, artinya yang menjaga Al-Quran itu bukan hanya Allah sendiri, tapi ada beberapa kelompok yang dipercayakan Allah untuk menjaga itu Al-Quran. Yang pertama selain Allah, yaitu ya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka sudah mati semua. Kemudian yang kedua, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada para nabi-nabi Allah. Mereka itu juga punya kewajiban untuk menjaga Al-Quran. Kemudian yang ketiga, para hafiz dan hafizah. Mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita contoh saja, kita dengar kemarin berapa hari kita di masjid ini, ada qari yang membaca satu surat, kemudian ada salah satu saja, itu dia sudah mendapat teguran itu. Itu betapa luar biasanya Al-Quran. Dan seorang imam, kalau dia jadi imam lalu dia salah membaca Al-Quran di depan ini, maka orang yang ada di belakang menjadi makmumnya itu punya kewajiban untuk membenarkan, membetulkan bacaan itu. Begitu Al-Quran, tidak boleh dibiarkan kesalahan itu dia merajalela di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga Al-Quran, yaitu seluruh umat Islam yang jaga itu Al-Quran. Bukan ustaz saja, bukan ulama saja, bukan pemerintah saja, bukan ya tokoh-tokoh agama saja, semua kita punya kewajiban untuk apa? Menjaga itu Al-Quran. Supaya apa? Al-Quran itu dia menjadi apa? Dia menjadi firman Allah yang tidak akan ada keraguan di dalamnya, karena kebenaran, karena apa yang ada di dalamnya adalah mengandung nilai-nilai yang sah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini khutbah singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan saya tambah sedikit, ya, ini hubungannya dengan kita yang selalu ke masjid, selalu disampaikan dalam sebuah riwayat, jamaah sekalian, bahwa orang yang datang ke masjid itu Allah memberi pahala kepada mereka itu 5 tingkatan. 5 ini. Orang yang

datang ke masjid pada waktu sholat Jumat, dia datang sebelum khatib naik di mimbar, itu pahala yang diberikan Allah itu Rasulullah memberikan semisal sebesar seekor kerbau. Besar itu kerbau. Itu khatib belum naik di mimbar. Dia datang, kemudian dia sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian dia berzikir, berdoa, berarti mantap dia. Dapat pahala sebesar seekor kerbau. Ya. Kelompok yang kedua datang, khatib juga belum naik ke mimbar, tapi mereka masih sholat sunat. Ya, malaikat-malaikat Allah, Allah gilirkan mereka berdiri dengan kitabnya masing-masing di pintu ini menunggu jemaah yang datang itu. Di absen satu persatu. Ya, di absen, masuk. Dan mereka mantar masuk duduk di saf-saf yang kosong ini. Kita tidak lihat karena mereka itu makhluk gaib. Ya, dia gaib, kita tidak lihat. Ya. Mereka yang datang kedua ini hati belum naik, tapi dia masih dapat pahala dari Allah. Kata Rasulullah, semisal seekor sapi dari kerbau sapi. Kemudian kelompok yang ketiga datang itu, ya khatib sudah siap-siap untuk naik ke mimbar. Ya, dia masih ada waktulah dia sholat. Pahala yang diberikan Allah kepada dia itu sebesar seekor kambing. Kambing. Jadi Rasulullah memberikan urutan itu kerbau, sapi, kambing. Ya, kemudian kelompok yang keempat datang, khatib sudah naik di mimbar, sudah khotbah. Sudah khotbah. Ya. Itu Allah masih memberikan pahala kepada mereka. Pahalanya itu kata Rasulullah sebesar seekor ayam. Kita tidak tahu ini ayam apa, ayam kampung kah, ayam ras kah, ayam apa, pokoknya seekor ayam. Yang kita takut jangan sampai ayam ketek yang kecil itu. Ya, kemudian kelompok yang kelima datang, khatib sudah khotbah pertama selesai. Kemudian sudah masuk khotbah kedua, sudah mau siap turun. Tapi Allah masih memberikan pahala pada mereka. Pahalanya itu sebesar sebutir telur. Telur. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, telur ini telur apa? Besarnya. Rasulullah jawab, telur ini sebesar telur cicak besarnya. Ya, jadi kita ya harus punya kesadaran bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fat'u ila dzikrillah. Ya, sebelum panggilan nikah sudah siap-siap datang sini. Jangan dulu tunggu sampai sudah azan selesai, sudah imam khotbah selesai baru datang. Pahala yang kau harapkan dapat itu ya besar, tapi ternyata kata Rasulullah sebesar sebutir cicak, telur cicak. Mudah-mudahan ini dia menjadi motivasi buat kita untuk kita selalu mengejar pahala-pahala yang besar. Insya Allah suatu saat kita akan membaca kitab kita, pahalanya besar. Ya. Lalu kita gembira, tapi kalau pahalanya pahala kayak telur cicak terus, la ilaha illallah, betapa ruginya kita itu. Karena apa? Kita masih cinta-cinta kepada yang lain, kita tinggalkan ya kewajiban kita untuk datang ke masjid pada hari Jumat itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi perenungan buat kita Jumat-Jumat ke depan di mana-mana saja. Minggu lalu saya khotbah di Masjid Agung Tua, dia begitu juga. Orang sudah tunggu-tunggu sampai sudah baru datang. Ya Allah, ini bagaimana ini umat Islam ini? Sama saja itu. Suruh datang-datang sih, cari tempat saf yang di depan supaya dapat pahala yang banyak. Tapi ada duduk di belakang sana. Ya Allah, rugi itu. Jadi kita harus ya berusaha untuk memahami Islam ini dengan baik supaya kita mengejar pahala yang lebih besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah, dan kami akan bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Yes.

0: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
0: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku datang segera
2: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat friend throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
3: Yes, good evening. Tonight was a really...
4: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
2: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
5: Well, I think overall is a game that.
4: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
5: And they had a good job coming back and securing the game.
2: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di program 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu

berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar Air Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: digoyang-digoyangnya.
1: Selamat siang pendengar Prosatu Radio Tua dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Walaupun di luar sana kadang cerah, kadang cerah berawan, dan kita doakan semoga tidak terjadi hujan. Maka terjadi hujan menghambat segala aktivitas kita di luar rumah, dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di Rodangdut Program Satu Era Ritual di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Iya, dan apa kabar Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Arusana, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual? Di siang ini kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini. Iya, sudah ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Armet di balik cadar biru, Bersinar dalam Jiwa, Faul Lida, Gunawan Bintang Tertutup Awan, Menggapai Cinta, Putri Isnari, Nona Jelita, Opa Tatang Rinduku. Kami menghibur Anda dan mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di 0813 549 5875.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan program Satu Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau di edisi siar Jumat 12 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Air Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyetujui program pengembangan komoditas dan hilirisasi kelapa di 4 kabupaten di Provinsi Maluku. Program ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta. Program hilirisasi kelapa ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Program ini dirancang sebagai instrumen utama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah kepulauan tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, kelapa dipilih karena merupakan komoditas unggulan yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi harian masyarakat Maluku. Melalui sentuhan industri hilirisasi, diharapkan masyarakat tidak lagi menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai jual tinggi.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, telah kami hadirkan tadi program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan baik, kita lanjut untuk menghadirkan lagi acara selanjutnya, Lintas Seribu Pulau untuk hari ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

Siang, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Ateis Teko kembali menjumpai Anda di acara kita, siaran lintas seribu pulau berjaringan Korwilunus Tratiga, Maluku dan Maluku Utara. Di hari ini, 12 Juni 2026, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kita jumpa lagi untuk Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan di siang ini. Dan kembali, informasi akan kami hadirkan. Biasanya informasi-informasi dari setiap satker yang ada di Korwil Nusantara 3. Namun untuk siang ini, informasi akan hadir hanya ada dua. Satu dari Tual dan satu dari RRI Ambon.

0: Dan mengawali jumpa kita di Lintas Ribu Pulau siang ini, kita lihat informasi dari Tual sebagai informasi yang pertama. Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar Roka Karya Mengulas Buku di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tual. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual berikut ini.
1: Literasi sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Reinhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan loka karya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Reinhorat menjelaskan bahwa loka karya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
2: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP Sekota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu loka karya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
1: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh RELIMA dan Dispusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
3: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu, apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan-gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
1: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Ya, baik mendengar, itulah informasi yang pertama kami hadirkan dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan Resti Febrianti dan teman-teman kita di RRI Tual untuk informasi yang sudah dihadirkan pada Lintas Ribu Pulau siang ini. Berikutnya informasi kedua sekaligus informasi terakhir tentunya dari RRI Ambon. Bulog jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga bulan Oktober 2026 nanti. Berikut bersama reporter Lina Teo Puring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Stok yang ada menyebar di gudang pedagang bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan bisa mengisi permintaan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rodi juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.
5: Stok kita ini khususnya beras masih capai sampai ke 4 bulan ke depan lah ya. 4 bulan ke depan ketahanan pangan kita. Jadi beras itu di sini beras medium kita sejumlah 10.500 ton. Sedangkan yang bantang ini tetap akan berjalan dan habis 178.852 dan itu akan habis kami salurkan.
4: Dengan ketersediaan stok pangan yang aman, Rudi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok beras dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Ya, demikianlah informasi yang kedua sekaligus informasi terakhir dari RRI Ambon. Karena hari ini hanya dua informasi, masing-masing dari Tual dan Ambon. Sementara rekan-rekan kami lainnya dari Satgar RRI lain yang ada di Kolonel Setara 3 Maluku-Maluku Utara yang tidak mengirimkan informasinya di hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lintas Seribu Pulau Berjaringan untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita akan segera akhiri dan berpisah sampai di sini dan berjumpa lagi nanti pada Lintas Seribu Pulau di edisi pekan depan, tepatnya di hari Senin di jam seperti biasa pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Teis Tukok mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi, selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kader Pemimpin Indonesia Tuan di Langkur kembali bersama Anda pendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita ikuti program siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Informasi Sekoril Nusantara 3 semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Senang sekali ya untuk edisi siaran hari ini. Saya kembali bersama Anda di Bikir Mas Kusu ditemani rekan operator di meja putar. Rekan Sami Wahirat pendengar, kami berdua akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semua ya di hari ini, dengan aktivitas Anda berjalan lancar apapun yang Anda kerjakan di hari ini. Semoga semuanya juga bisa Anda laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan semangat. Jangan pernah putus asa ya, kalaupun di hari ini Anda masih belum berhasil, Anda punya kesempatan untuk bisa meraih keberhasilan tentunya dengan usaha dan kesabaran. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita kembali berlanjut lewat Prodangdut, kami bersama Anda.

0: pendengar, kita berjumpa lewat Pro Dangdut untuk edisi hari ini hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Sesi pertama telah kita lewati dan kembali setelah Pro Dangdut rupanya sudah ada satu penelpon yang bergabung. Untuk Anda yang mau bergabung juga 0813 549 5875. Siapakah yang sudah bergabung? Kita sapa dulu yang bergabung di saat ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Waduh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mama Inggi. Mama Inggi kayak suaranya kurang bersemangat hari ini ya. Lagi pada malas-malasan di tempat tidur nih ya. Oke, Mama Inggi, semoga kabar baik ya.
1: Ya, kabar baik.
0: Oke.
1: Baru habis makan.
0: Oh, biasanya kalau habis makan bawanya pingin tidur ya Mama Inggi. Jadi pengaruh juga di semangatnya ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke, okay, semangat, semangat selalu Mama Inggi. Oke, okay, Mama Inggi, pingin request lagu apa ya Mama Inggi ya?
1: Ya, lagu apa ya?
0: Ada lagunya Fatima.
1: Oh, Fatima saya sudah.
0: Oh, langsung.
1: Karena teman yang dulu honor di DPR itu dia nama Fatima lah jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ingat sama Fatima ya, lagu kembali bernostalgia dengan teman lama. Oke, okay, Mama Inggi, mau salam. Kebetulan ada Kak Tuti di sini juga ya. Kemarin juga ingin ketemu. Kak Tutinya baru selesai tugas, Mama Inggi.
1: Oh iya.
0: Ada Kakak Igo juga. Oke, okay, Mama Inggi mau sapa-sapa dulu?
1: Iya, sapa dulu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang pertama buat Mama Cantik bersama kami. Semua kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin, Mama Inggi, terima kasih.
1: Ibu Tuti masuk ya.
0: Iya.
1: Ibu Tuti, pasehan keluarga, Ayah Dola, dan Ibu Maya, Bu Rumus keluarga, Bu Kace, Bunda Sister lagi ke Ambon itu, ada tugas.
0: Oke, okay, Mama Inggi.
1: Ibu Dina, Ibu Inet, Ibu Sititit, semua keluarga besar di Yarler, dengan di besar semua, terutama Bravo, keluarga, dan semua keluarga saja yang di mana saja berada.
0: Oke, okay, ya, sementara membantu bang. Terima kasih Mama Inggi sudah bergabung. Yang sudah disapa juga semoga ikut bergabung juga ya bersama kami lewat Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Baik pendengar, hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur dan kebersamaan kita tersisa 39 menit ke depan hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur 0813 549 5875. Satu tembang dangdut Fatima ya, spesial untuk Mama Inggi yang sudah bergabung bersama kami.

Masih menemani Anda pendengar di siang ini lewat Rodang Dut, Devi dan Sami masih menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 0813-549-5875, silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Selamat siang untuk Anda yang masih begitu luar biasa menikmati aktivitasnya, semangat untuk pekerjaannya, tetap menjaga kesehatan, apalagi kalau jam segini Anda belum menikmati makan siang. Terkadang ada orang yang memang karena kesibukan, karena pekerjaan, lupa deh waktu makannya. Tetap menjaga kesehatan Anda, semoga Anda tetap sehat, tetap baik-baik saja dalam menjalankan aktivitasnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu dangdut. Setelah ini ada lagu dari Naviri ya, Harim, dan juga Candy Aundia, Hitam Manis, spesial untuk menemani di luar sana Anda pendengar nyong-nyong dan nona-nona, bapak ibu dan pendengar sekalian yang pastinya sementara stay tune bersama kami. Semoga terhibur selalu bersama kami.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tua Aldi Langgar pendengar menemani Anda lewat Nodangdut dan terasa sudah kami akhiri. Saatnya pendengar musik dan informasi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang masih terus tujuan bersama kami, yang sudah ikut bergabung juga ya sebelumnya lewat Prodangdut Mama Inge. Terima kasih Mama Inge. Dan untuk Anda pendengar yang meskipun hanya sebagai pendengar yang pasif, tapi kami berharap lewat sajian program acara siaran yang kami hadirkan untuk Anda benar-benar menghibur, bermanfaat untuk Anda pendengar. Musik dan informasi kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda pendengar. Dan tentunya kami akan mengupdate info-info terkini untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. dari saya Antonino Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami menemani Anda lewat musik dan informasi dan info terupdate untuk Anda pendengar. Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran UNPAD, Bonti Wiradinata ya, ia menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta mengatasi tekanan APBN. Ia menjelaskan harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah pada akhirnya harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang lebih besar. Bonti menilai langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena telah memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat. Namun pendengar, menurutnya semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi. Ia juga menambahkan menjaga harga BBM non-subsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energinya. Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Primabodo. Ia mengatakan pihaknya memahami harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rio pun meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Menurutnya masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan. Ia menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas BBM, kemudian akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi di tengah waktu Anda menikmatinya bersama mereka, entah di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda ya. Kami menemani aktivitas Anda pendengar dan memperbaharui informasi Anda. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru. Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Muti mengatakan pada 2026, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150.000 guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, program beasiswa tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Muti juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1. Sebanyak 12.500 guru dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025.

Ya, pendengar The Muazzin, dengarlah sayang, baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Semoga menghibur ya, dan ada ikut menikmati sejian lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Masih lewat musik dan informasi pendengar, dan kembali kami hadirkan satu informasi terupdate untuk Anda yang dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah akan mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, yakni Sekolah Unggulan Non Asrama. Tahap awal pemerintah akan membangun ratusan SNT di sejumlah titik di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Kamis 11 Juni 2026. Menteri Muti mengatakan berbagai usulan lokasi telah diterima pemerintah. Rencananya 5 SNT akan dibuka di balai-balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu sekolah di IKN, Ibu Kota Nusantara. Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kepala Negara meyakini pendidikan dapat merubah nasib anak lebih sejahtera. Sebelumnya pendengar, terdampak sekolah unggulan berasrama yakni Sekolah Garuda, kemudian Sekolah Rakyat yang juga berasrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah Rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau sulit untuk mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Selama sekolah, anak-anak tidak hanya dipenuhi asupan gizinya, tetapi juga dibentuk karakter berkepribadian yang baik.

Pendengar, Meksiko dan Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara pada Jumat 12 Juni 2026. Meksiko memimpin klasemen

unggulan melalui Julian Quinones saat laga baru berjalan 9 menit. Gol tersebut membuat penyerang Alcatzia itu tercatat sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026. Keunggulan Meksiko kemudian bertahan hingga babak pertama berakhir. Afrika Selatan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan berlangsung. Wakil Afrika itu hanya mencatatkan penguasaan bola 38,1% dibandingkan 61,9% milik Meksiko. Situasi semakin sulit bagi Bafana setelah Yaya Sitole menerima kartu merah putih pada menit ke-49. Pelanggaran keras yang dilakukan ya membuat Afrika Selatan harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Meksiko untuk menambah gol pada babak kedua. Raul Jimenez menggandakan skor pada menit ke-79 melalui penyelesaian yang tidak mampu dihentikan kiper lawan. Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Themba Swane menerima kartu merah pada menit ke-84. Bermain dengan 9 orang membuat mereka semakin sulit mengejar ketertinggalan. Menjelang pertandingan berakhir, Meksiko juga harus bermain dengan 10 pemain. Cesar Montes menerima kartu merah pada masa injury time babak kedua. Meski demikian, keunggulan 2 gol tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meksiko pun mengamankan 3 poin pertama dalam persaingan grup A. Pada pertandingan lainnya, pendengar, Korea Selatan harus bekerja keras untuk mengalahkan Republik Ceko. Taigo Warriors bahkan sempat tertinggal lebih dahulu pada awal babak kedua. Ladislav Krejci membawa Republik Ceko unggul melalui sundulan pada menit ke-59. Gol tersebut lahir setelah bek berpengalaman itu memanfaatkan umpan Vladimir Koval. Namun pendengar, Korea Selatan menunjukkan respon positif setelah kebobolan lebih dahulu. Hwang In-beom menyamakan kedudukan pada menit ke-67 usai menerima umpan Kang In-lee. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri para pemain Korea Selatan untuk terus menyerang. Tekanan demi tekanan kemudian diberikan kepada lini pertahanan Republik Ceko. Drama sempat terjadi saat Thomas Solcek membobol gawang Korea Selatan pada menit ke-78. Akan tetapi, wasit Amin Omar menganulir gol tersebut setelah menerima informasi dari VAR. Keputusan itu menjadi titik balik yang menguntungkan Korea Selatan pada pertandingan tersebut. Hanya 2 menit berselang, pendengar, Taegeuk Warriors berhasil membalikkan keadaan. Hwang In-beom kembali menjadi aktor penting melalui umpan terobosan ke kotak penalti. Bola kemudian disambut oleh Oh Hyun-gyu yang sukses menaklukkan kiper Republik Ceko. Gol pada menit ke-80 itu pendengar memastikan Korea Selatan meraih kemenangan 2-1. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Dengan hasil tersebut pendengar, Meksiko memimpin grup A berkat keunggulan selisih gol. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Sebaliknya Republik Ceko dan Afrika Selatan masih belum meraih poin dalam laga pertama. Kedua tim membutuhkan kemenangan pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos. Persaingan grup A pendengar diperkirakan semakin menarik pada laga kedua mendatang. Meksiko dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dalam duel perebutan puncak klasemen sementara. Klasemen sementara grup A pendengar, Meksiko 3 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 0, Afrika Selatan 0 poin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, pendengar bersama kami hingga saat ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita hadir untuk Anda lewat ruang TPA pendengar, dan untuk ruang TPA di siari ini pendengar, kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi, dan kita akan mengawalinya dengan sajian lagu-lagu Islami untuk menemani Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus terjun bersama kami di 103,6 MHz.

0: di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Jang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Radio Republik Indonesia telah dilanggar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar dan masih hadir untuk Anda lewat TPA. Dan untuk edisi hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti bersama TPA Al-Huria 45 Kota Tua.

0: wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kedengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an pada Radio Republik Indonesia dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan siaran ke-48 tahun ke-21 di petang Jumat 12 Juni 2026 di Radia 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadarus Al-Quran akan mengambil juz 10 surat Al-Anfal ayat 58 dan seterusnya pada halaman 147 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Zahra, Airin, Rizal, Hafiz, Eki. Apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Baik. Allah Akbar.
2: Pertama, wah.
0: Doa pembukaan.

0: wa'amalam mutakabbala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Kali ini mengambil juz 10 surah Al-Anfal ayat 58 dan seterusnya pada halaman 147 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah Zahra.
2: Wa Iman.

Yeah.

0: Baik pendengar
1: sekalian.
0: Demikianlah acara TPA. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Zahra, Airin, Rizal, Hafiz, Eki, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Darda, rumah pengucapan ilal liqa. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, baru saja kita ikuti TPA Al-Huria 45 Kota Tual. Dan kembali sejalan lagu-lagu islami kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun ada pemantau siaran kami, sajian lagu-lagu islami. Saat ini kami akhirkan sejenak untuk Anda. Kembali dikumandangkan ajan maghrib tarhim dan ajan maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: jde nám ti ze sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah 3 tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Hei, Bapak ya. Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palpelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapoting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Freddy Republik Indonesia, Tuan Dilanggur, pendengar masih bersama Anda. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus tujuan bersama kami hingga saat ini, pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 12 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debi Kalmaskosu dan Sami Ohira, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Salah satunya Lembaga Pendidikan Politeknik Perikanan Negeri Tual yang membantu pengembangan cita rasa Teri Asap agar meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selain itu, pihak Universitas Patimura juga sempat datang dan berkunjung melihat produk Teri Asap Desa Selayar. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas UMKM Yanti Wabula. Dikatakan, produknya tidak hanya laris, tetapi saat ini telah diuji nilai gizi dan kebersihannya.
2: Jadi Politeknik itu sudah pernah melakukan pendampingan dengan kami, edukasi. Jadi mereka mencoba untuk bagaimana dengan rasa yang biasa dulu, original dulu. Ke depan mereka akan ajar kami dengan olahan, ada-ada campuran misalnya pedis atau yang lainnya. Terus kemarin itu dari Politeknik Patimura, terus turun mewawancari, mau cari tahu ternyata ikan puri asap ini rupanya sudah didengar-dengar. Jadi mereka kemarin kebetulan ada datang, terus mereka kunjungi ini lokasi, lalu tanya-tanya, terus ada pendampingan. Dan itu Disperindak juga sudah, Dinas Perikanan juga sudah, dan kami punya hasil produk ini juga sudah dikirim untuk menguji dia punya gizi dan dia punya kebersihan.
1: Wabula menegaskan pembuatan produk teri asap saat ini masih sederhana, tetapi pihaknya optimis akan makin berkembang di kemudian hari, apalagi jika didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak yang ingin sektor UMKM di KI makin berkembang. Saudara, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menjadikannya sebagai teman untuk bersantai maupun berdiskusi. Selain memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari, secangkir kopi juga mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan bersama teman dan keluarga. Semangat tersebut turut diperkenalkan Nadila, salah satu barista sajak kopi di Kota Tual yang aktif mengajak muda-mudi untuk menikmati beragam varian kopi yang tersedia. Melalui media sosial, ia secara rutin mengenalkan berbagai menu unggulan kepada para pengikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal sajak kopi.
3: Minuman yang kita tawarkan tuh ada beberapa menu sajak yang paling populer ya, menurut beta tuh ada di aren, pandan, kelapa. Kalau non ketong di sini kan fokusnya ke kopi saja, jadi non kopinya kurang banyak. Makanya kopinya nih campuran robusta dan arabica Makassar. Nah, ambil kopinya dari Makassar. Jangan lupa mampir di Saja Kopi yang di alamat ada di Jalan Baldu Hadad, perempatan Lanal. Jadi jangan lupa datang, coba ketemu kopi-kopi yang best-seller. Ada aren dan kelapa.
1: Menurut Nadila, kopi aren menjadi menu paling diminati pelanggan dan hingga kini masih berstatus sebagai minuman best-seller. Selain kopi aren, terdapat dua pula kopi pandan yang menawarkan aroma khas pandan yang harum, serta kopi kelapa dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari varian kopi pada umumnya. Nadila menambahkan, Saja Kopi menggunakan biji kopi asli dari Makassar yang kini semakin dikenal oleh masyarakat Kota Tual. Selain menyediakan berbagai jenis kopi, Saja Kopi juga menawarkan sejumlah minuman non-kopi sehingga menjadi pilihan tempat berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Saudara, kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Pesan tersebut disampaikan dalam lokakarya mengulas buku yang melibatkan pelajar dan pegiat literasi setempat. Penggiat literasi Magdalena Alerbitu juga merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual mengatakan, membaca dan menulis dapat mengubah cara pandang serta pola pikir seseorang. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui literasi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
4: Karena menulis ya orang, membaca ya orang biasa membaca, tapi untuk menulis ini kan kalau harapan saya, mudah-mudahannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan justru bisa dihadiri oleh banyak anak kita, justru anak-anak di K, ya supaya mereka bisa belajar, kan belajar itu sepanjang hayat, ya belajar berarti harus terbentuk ada perubahan cara pandangnya, cara pikirnya, pengetahuannya, tapi juga berkaitan dengan perilaku, karakter. Dan demikian, dengan membaca, menulis kita bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan.
1: Melalui kegiatan ulas buku, peserta diajak memahami berbagai nilai positif yang terdapat dalam buku. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab. Alerbitu juga mengajak anak-anak di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk aktif mengikuti kegiatan literasi. Melalui dukungan berbagai pihak, program literasi diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kepulauan Kei. Saudara, penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Penegasan itu dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara terkait regulasi yang dijalankan pihaknya berkolaborasi bersama OPD teknis yang diawali sosialisasi terkait peraturan daerah yang diterapkan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Namun aplikasinya akan diwujudkan mulai dari teguran bagi pihak tertentu, misalkan peraturan terhadap pembayaran pajak dan retribusi. Akan tetapi terkadang pengusaha lalai terhadap aturan ini, sehingga sebagai penegak perda, pihaknya akan melakukan penindakan setelah teguran dilayangkan bagi oknum pengusaha yang tidak taat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah.
5: Kita lakukan sosialisasi, kalau untuk pengusaha-pengusaha, kita langsung lakukan teguran, karena memang sosialisasi sudah dilakukan oleh OPD yang berwenang. Misalnya sosialisasi tentang peraturan kewenangan sosialisasinya ada di bagian hukum, dan sosialisasi tentang pajak retribusi bagian hukum dalam Bapenda. Sehingga kita dari Satpol PP punya tugas hanya penindakan peraturan kepala daerah tentang urai tugas dan kerja dari masing-masing OPD.
1: Rahayan menilai apabila pelanggaran telah dilakukan, alur selanjutnya akan ditangani penyidik PNS yang memiliki spesifikasi khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, untuk memastikan tingkat pelanggaran yang dilanggar, dan akan diberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Saudara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara resmi menjalin kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mengoptimalkan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan MOU yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Langgur Rabu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar menegaskan, momentum krusial ini menjadi wadah pengabdian bersama untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam penegakan hukum serta meminimalisir potensi pelanggaran di lingkungan birokrasi lokal.
6: Perjanjian penandatanganan MOU ini bukan menjadi seremonial belaka, karena yang sering terjadi setelah MOU itu sudah selesai. Saya tidak berharap seperti itu. Dan kejaksaan dalam hal ini bukan juga orang yang paling hebat di muka bumi ini untuk melakukan. Tapi kejaksaan hadir untuk membantu peristiwa-peristiwa hukum yang sifatnya berhubungan dengan pemerintah atau negara dalam hal ini.
1: Menurut Fajar, penandatanganan kerjasama ini harus memberikan dampak konkret dan tidak boleh berakhir sebagai agenda formalitas tanpa realisasi. Pihaknya berharap kolaborasi ini menjadi komitmen jangka panjang yang terus berjalan aktif demi mengawal roda pemerintahan. Ia menegaskan kehadiran Korps Adiaksa bukan untuk mengintervensi kebijakan internal pemerintah daerah, melainkan RUM murni sebagai mitra pendamping hukum. Fokus utama kejaksaan adalah memberikan bantuan dan legalitas hukum agar setiap program kerja pemerintah kabupaten berjalan di jalur yang benar. Melalui kemitraan ini, Kejaksaan Negeri siap memperbaiki kendala prosedural pada berbagai kegiatan Pemda yang selama ini kerap tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kebijakan publik diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan atas dasar kepentingan sepihak. Saudara, lapas kelas 2B Tual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait kesehatan warga binaan. Ini dilakukan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan, maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah. Hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan, untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
7: Jadi, kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
1: Sementara untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
7: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa duluan di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan mau nih ada yang nakal-nakal tuh, nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini, gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh nggak baik untuk kesehatan. Pokoknya kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting, gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, nggak digabungkan sama yang lain. Jadi yang di dalam insya Allah steril semuanya.
1: Dr. Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terhadap terkait menjaga kesehatan. Dirinya juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kolaborasi dalam percepatan inovasi ini melibatkan unsur utama seperti Badan Pusat Statistik OPD terkait hingga unsur penunjang lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Maluku Tenggara Clemens Welafobun kepada RRI mengatakan, validasi data merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi pihaknya dalam merencanakan rancangan pembangunan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu, perluasan kerjasama dengan pihak akademisi dan aktivis juga diperlukan dalam rangka menghimpun informasi dari berbagai sisi untuk memperkuat sistem untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
8: Sekarang kita ada namanya Satu Data Maluku Tenggara. Nah, itu kita berharap bahwa Maluku Tenggara dengan wilayah yang ada di pulau-pulau terluar, tapi kita harus punya satu data valid yang dimulai dari basis dari desa sampai ke kabupaten. Nah, kita bekerja sama dengan BPS sebagai produsen OPD, kemudian wali datanya ada di Dinas Kominfo, dan kami Bapeda sebagai sekretariat data, karena kami akan menggunakan data itu untuk mengolah untuk kepentingan perencanaan.
1: Clemens menambahkan, melalui data yang akurat, pelaksanaan riset, inovasi, dan evaluasi program pembangunan daerah akan berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi penting guna menyelaraskan rencana program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kucuran dana BOS sesuai regulasi mampu diwujudkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam setiap wadah pendidikan. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Din Rauda Arif Hanubun, sejalan jaminan pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan, diperlukan dukungan dana operasional yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi secara akuntabel dan tepat sasaran, serta mendukung kebijakan afirmasi untuk sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang dikuatkan dengan instruksi Bupati demi peningkatan kualitas sumber daya manusia guru melalui kelompok belajar guru yang lebih optimal.
9: Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu, akan segera keluar instruksi Bupati karena Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS kualitas, ada juga yang namanya harus penyertaan untuk dirancang kegiatan untuk hari belajar guru. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk mendukung hari belajar guru.
1: Hanubun yakin maksimalisasi pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bukan hanya tugas pemerintah dan dinas teknis, namun partisipasi seluruh pihak menjadi barometer unggulan yang sangat menentukan kemajuan dan perubahan peradaban melalui bidang pendidikan ditopang sektor lainnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang kian terbatas demi memastikan setiap rupiah program pembangunan menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah strategis ini ditempuh melalui kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara beberapa waktu lalu. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan penandatanganan dokumen administrasi ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menegakkan kebenaran di atas koridor hukum. Dirinya sepakat dengan pihak kejaksaan bahwa jalinan kerjasama strategis ini tidak boleh mandek sebagai sebuah agenda seremonial belaka. Tahir mengingatkan seluruh jajaran birokrasi dan kepala desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan arahan ketat dari Presiden RI terkait efisiensi anggaran negara. Setiap alokasi dana operasional maupun pembangunan wajib dikawal ketat agar terhindar dari potensi penyelewengan dan tepat sasaran.
10: Penerbangan dokumen administrasi ini, lebih dari itu kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama kita dalam menegakkan kebenaran. Karena satu sen, kata Bapak Presiden kita, satu rupiah pun harus itu betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan sampai ke tangan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai satu rupiah ini tidak sampai ke bawah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini tantangannya cukup besar yang kami hadapi karena dana transfer yang sudah dikurangi, dana desa yang sudah dikurangi, dana desa itu 58%, terus dikurangi lagi dengan 300 juta untuk bangun koperasi Merah Putih itu.
1: Di hadapan jajaran kejaring, Bupati Tahir membeberkan tantangan berat fiskal daerah saat ini akibat adanya pemotongan dana transfer pusat serta pos dana desa yang mencapai 58%. Tekanan anggaran tersebut kian terasa karena dana yang sudah berkurang itu masih harus dialokasikan lagi untuk mendukung pembangunan nasional. Kendati keterbatasan anggaran membayangi kinerja pemerintah daerah, Bupati meminta seluruh jajarannya untuk tetap bersyukur dan pantang mengeluh dalam bekerja. Efisiensi ini dipandang sebagai ujian kecil yang menuntut kreativitas aparatur dalam mengulang kesuksesan penanganan krisis ekonomi seperti masa pandemi lalu.
10: Tapi ini tantangan buat kami dan juga jajaran sampai kepada kepala desa atau kepala hoi yang sedikit ini, insya Allah kalau disyukuri dan dilaksanakan dengan baik pasti ada hasilnya. Tetapi kalau sedikit terus kita menggumam lagi pasti hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau yang sedikit ini kita maksimalkan, betul-betul dimanfaatkan, karena kita ini, mohon maaf buat teman-teman NCC dan Bupati dan semua staf ahli yang punya OPD, kita ini sudah dibayar negara. Apa yang kita lakukan? Karena begini, ya di dalam logam itu, jangan kita biarkan untuk orang menandatangan untuk meminta. Kalau dalam hadis Rasul itu, dalam menandatangan, satu kali menandatangan untuk meminta, maka 1000 kali kemiskinan dia akan datang.
1: Optimisme Bupati tersebut didasarkan pada rekam jejak gemilang Kabupaten Maluku Tenggara yang pernah dinobatkan sebagai wilayah dengan tim pengendali inflasi daerah TPID terbaik se-Indonesia Timur dan mampu bersaing dengan wilayah Jawa Bali. Pengalaman sukses pengelolaan mengelola pertanian seluas 60 hektar di depan kantor Bupati saat masa refocusing anggaran COVID-19 menjadi bukti nyata keterbatasan finansial bukanlah penghalang untuk berprestasi. Melalui kesepakatan bersama ini, sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejari Maluku Tenggara diharapkan dapat menjadi benteng hukum yang kuat dalam mengawal setiap kebijakan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Pengawasan ketat terhadap sisa anggaran yang ada menjadi kunci utama agar realisasi program pembangunan tetap berjalan bersih, akuntabel, dan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saudara, prosesi penyelesaian adat atas pertikaian antara desa Kalar-Kalar dan desa Salarem berlangsung aman dan lancar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru Kamis kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, unsur TNI Polri, pemerintah daerah, kepala desa terkait, tokoh adat, serta para undangan lainnya. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite dalam arahannya menjelaskan upaya penyelesaian konflik telah dipersiapkan melalui pertemuan sebelumnya yang melibatkan pemerintah daerah, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

0: ini yang sangat merusak daripada atau mengharapkan saya ini penerus atau ya saya ini atau harus tegas ketemu dari kepolisian penegakan hukum juga tegas termasuk pengguna maupun nantinya pengedarnya kita akan proses tuntas sehingga Bapak Ibu terjaga kamtibmas keamanan ketertiban masyarakat.
1: Prosesi perdamaian adat kemudian dipimpin oleh para pelah dari kedua desa yang bertikai. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan masyarakat Aru memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Bupati juga memberikan penghargaan kepada Desa Durjela, Desa Wangil, dan Desa Batu Goyang yang berperan sebagai penengah konflik. Ia mengungkapkan rencana pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan 117 desa di Kepulauan Aru untuk memperkuat nilai-nilai adat dan menyelesaikan persoalan sosial melalui kearifan lokal. Kegiatan ditutup dengan jabat tangan perdamaian, foto bersama, dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta lancar. Saudara, kepolisian terus mengoptimalkan patrolinya termasuk melaksanakan pada jam-jam rawan yang sangat berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas. Karena itu seluruh personil Polsek Warmatian dikerahkan turun dan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan seperti lokasi minim penerangan, tempat-tempat keramaian, pusat pembelanjaan, pemukiman penduduk maupun objek vital lainnya. Mereka menyisir area-area tersebut sambil menyambangi warga yang masih beraktivitas untuk menyampaikan pesan serta imbauan kamtibmas. Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan buruk seperti pencurian maupun tindak kriminalitas lainnya, serta bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Kapolsek Warmatian Ibda M. Nifan Ngelyau mengatakan kehadiran anggotanya tidak sekedar melaksanakan pengamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas yang lebih kuat dengan masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di kecamatan itu. Saudara, Kepala Kantor Pos Indonesia Samlaki Julius Gamgenora saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan bantuan sosial program Keluarga Harapan merupakan bantuan rutin yang dikucurkan sejak tahun 2013. Untuk tahun 2026 ini, pihaknya telah memasuki kucuran tahap kedua dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 4.000 orang. Dalam realisasinya, bansos program Keluarga Harapan ini diberikan berupa uang tunai dengan jumlah yang variatif seperti bagi ibu hamil atau menyusui, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan usia 60 tahun ke atas. Meski begitu, Gamgenora menyebut bantuan yang dikucurkan apalagi rendah. Paling rendah sebesar Rp600.000.
2: Jalannya bansos BK ini dari 2013. Ya, sekarang ini. Kalau untuk 2026 ini, sekarang ini penyaluran untuk tahap kedua. Dengan berjumlah, ya, pertumbuhan. Untuk itu. Jadi, tetap berjalan biasa. Dengan bantuan ini, dia dalam bentuk uang tunai. Tidak ada dalam bentuk barang atau apa, dalam bentuk uang tunai.
3: Berapa itu?
2: Dia nominalnya tidak rata. Paling terendahnya 600 ribu.
1: Gamgenora mengatakan jumlah besaran bansos sudah ditetapkan bagi penerima manfaat sehingga tugas kantor pos hanya bisa menyalurkan besarannya kepada para penerima manfaat. Untuk mengatasi lonjakan yang sangat tinggi, pihak kantor pos Indonesia Samlaki memberikan kesempatan kepada penerima manfaat 3 desa setiap harinya sehingga pembayaran bagi peserta dengan jumlah 4.000 orang bisa dilakukan secara bertahap hingga keseluruhannya bisa dinyatakan rampung. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 13 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan

udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 85%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sumatera Leuti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kalmasposo dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Senang sekali kami temani Anda di kesempatan malam ini bersama saya Ellen Lagero, menggantikan rekan Debbie Kelmas Kosu di meja siar malam ini, dan masih bersama dengan Bung Sami pengarah teknik. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini kabar baik dan aktivitas Anda juga siang tadi lancar hingga sore, dan saatnya pendengar Anda bersama dengan keluarga saat ini menikmati malam yang penuh kebahagiaan. Kita jelang jam 8 malam ini pendengar dengan sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Jam 8 lebih 10 menit pendengar jarum jam di studio saat ini. Bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Semoga Anda juga kabar baik. Dan pendengar, kami punya suatu informasi terkait dengan harga emas Antam. Kini naik Rp20.000 per gram, akhir tren koreksi. Nah saudara, harga emas Antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp20.000 per gram perdagangan Jumat pada hari ini, dan penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Nah, pendengar, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.709, sedangkan untuk harga buyback emas Antam dipatok dengan harga Rp2.450.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat, pendengar. Mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Nah, perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, ini untuk rincian harga emas Antam pada edisi Jumat hari ini, pendengar, di 12 Juni 2006. Harga emas Antam 0,5 gram sebesar Rp1.404, dan harga emas Antam 1 gram ditaksir Rp2.709, sedangkan untuk harga emas Antam 2 gram dihargai Rp5.358.000. Nah, data harga emas tersebut diperbarui secara berkala pastinya melalui situs resmi logam mulia. Investor juga disarankan untuk mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum nantinya menentukan waktu transaksi yang tepat. Itulah pendengar, harga emas Antam per hari ini Jumat 12 Juni 2026, yang mana harga emas Antam 1 gram tercatat Rp2.709 dengan buyback Rp2.450.000 per gramnya. Iya, tentunya bagi bunda-bunda, mama tersayang Umi yang suka mengoleksi perhiasan emas. Nah, bukan saja untuk dijadikan sebagai perhiasan, tetapi untuk investasi juga di hari tua dan juga untuk pendidikan dan rencana-rencana lain. Nah, saat ini harga emas agak sedikit iya naik ya, karena memang dipengaruhi dengan berbagai dampak dari Timur Tengah dengan adanya perang dunia, dan juga masih ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka ini dari penggadaian sendiri menaikkan harga emas lagi dari sebelumnya 1 gram Rp2.600.000 namun kini naik lagi menjadi Rp2.700.000. Tentunya ini berbeda atau jauh lebih tinggi ya dari beberapa bulan yang lalu, yang mana di kisaran Rp2.200.000, Rp2.300.000, namun kini sudah Rp2.700.000 untuk emas Antam ya. Bagi Anda yang Bapak Ibu yang suka menyimpan atau menabung di dengan emas Antam untuk nantinya hari tua dan juga berbagai keperluan, ya semoga saja bisa bertahan ya, dan lebih untung kalau memang Anda ingin jual lagi seperti itu ya, dan bisa digunakan untuk keperluan atau kebutuhan nanti mungkin untuk pendidikan dan lain sebagainya. Baik pendengar, kami masih punya informasi untuk Anda lagi, tapi kita break dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang

atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langkur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur menemani Anda pendengar menit ke-38, kini bergeser dari jam 8 malam. Itu tadi beberapa lagu pilihan sudah menemani Anda di sana. Berharap Anda terhibur dan makin menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih di malam ini. Selamat makan malam pendengar, bagi Anda yang sementara menyantap menu makan malam yang mana disiapkan oleh istri, mama, umi, bunda tercinta di sana. Bagi Anda yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoy-Ohoy juga, selamat malam Bapak Ibu. Semoga Anda kabar baik, walaupun hari ini cuacanya agak panas juga, tiba-tiba hujan gerimis, tetapi Anda bisa melewati semuanya dengan, mungkin hari ini Anda lebih bertahan di kebun ya, karena memang ada yang harus Anda laksanakan di sana. Namun kini sudah malam, pastinya Anda sudah kembali ke rumah dan bersama dengan keluarga. Bagi Anda yang tentunya kelelahan, pasti sudah beristirahat. Dan selamat menikmati istirahat Anda di malam ini pendengar. Temani Anda yang masih juga beraktivitas, kami punya sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air di malam ini.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, Sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, Mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok Mama? Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong menjaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saatnya kami hadirkan penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Nah, yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan saya punya di uang BTKN, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem.
7: Bobi, gimana, Bu? Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu?
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
12: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
12: Rombongan dari
13: 74 KBH Al Mabrur ini.
12: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada yang informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci. Secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
15: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
16: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
15: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
17: Ada apa?
15: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
18: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa,
19: bagaimana bagaimana
18: sama kan
19: sakit kuat beliau,
18: alhamdulillah kuat sekali beliau untuk wajar musnah, cuma sedikit ada waktu di Mina mungkin beliau kecapean
19: dibadalkan
18: buat lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
19: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya lancar,
18: insya Allah sehat sekali beliau sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa, insya Allah sekali.
15: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
20: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
15: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America, cheers!
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan

0: mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
1: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Chris Manitki, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Persaingan di Grup D, Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang,

0: aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang.

0: Benar adalah C, kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Resumaki. Terima kasih pendengar Anda sudah mengikuti program siaran Resumaki dari pagi hingga saat ini. Mungkin bagi Anda yang sudah bangun ya, butuhkan informasi waktu. Jalan jam di studio kami sudah 58 menit berlalu dari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar di si perdana ini ada teman Raffi dan Mas Willy. Nah pendengar, di rumah sudah 58 menit berlalu ya, kita jalan 2 menit lagi nanti waktu menunjukkan pukul 6, di mana RRI Somaki akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tual untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Sesaat lagi pendengar.
1: Mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Tovani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Tovani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya. Ya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh. Dan tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupi lah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini, bisa jadi 3 LO, 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan, pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan, kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya, apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
2: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
3: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang keluaran di luar, indoor. Intinya pada dasarnya pada relawan ini di Stana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
1: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
4: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tangguh.
1: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia Tual Program 1 kembali menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara. Kami pancarluaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. 10 menit sudah bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Saya Wati Buang Sandro, kru yang bertugas di pemancar FM, akan menyajikan untuk Anda rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan untuk Anda. Kita bersama edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 dan saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matnoan Fatmawati, inilah Warta Berita Antar Daerah selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama, penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Penegasan itu dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara terkait dengan regulasi yang dijalankan pihaknya berkolaborasi bersama dengan OPD teknis yang diawali dengan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah yang diterapkan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Namun aplikasinya akan diwujudkan mulai dari teguran bagi pihak tertentu, misalkan peraturan terhadap pembayaran pajak dan retribusi. Akan tetapi terkadang pengusaha lalai terhadap aturan ini, sehingga sebagai penegak perda pihaknya akan melakukan penindakan setelah teguran dilayangkan bagi oknum pengusaha yang tidak taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Melakukan sosialisasi, kalau untuk pengusaha-pengusaha kita langsung lakukan teguran, karena memang sosialisasi sudah dilakukan oleh OPD yang berwenang. Misalnya sosialisasi tentang peraturan kewenangan sosialisasinya ada di bagian hukum, dan sosialisasi tentang pajak retribusi bagian hukum dalam Bapenda. Sehingga kita dari Satpol PP punya tugas hanya penindakan peraturan kepala daerah tentang mulai tugas dan kerja dari masing-masing OPD.
1: Rayaan menilai apabila pelanggaran telah dilakukan, alur selanjutnya akan ditangani penyidik PNS yang memiliki spesifikasi khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran untuk memastikan tingkat pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saudara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara resmi menjalin kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mengoptimalkan penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara. Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan MOU yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Langgur Rabu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar menegaskan momentum krusial ini menjadi wadah pengabdian bersama untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam penegakan hukum serta minimalisir potensi pelanggaran di lingkungan birokrasi lokal.
3: Perjanjian penandatanganan MOU ini bukan menjadi seremonial belaka, karena yang sering terjadi setelah MOU itu sudah selesai. Saya tidak berharap seperti itu. Dan kejaksaan dalam hal ini bukan juga orang yang paling hebat di muka bumi ini untuk melakukan, tapi kejaksaan hadir untuk membantu peristiwa-peristiwa hukum yang sifatnya berhubungan dengan pemerintah atau negara dalam hal ini.
1: Menurut Fajar, penandatanganan kerjasama ini harus memberikan dampak yang konkret dan tidak boleh berakhir sebagai agenda formalitas tanpa realisasi. Pihaknya berharap kolaborasi ini menjadi komitmen jangka panjang yang terus berjalan aktif demi mengawal roda pemerintahan. Ia menegaskan kehadiran Korps Adiaksa bukan untuk mengintervensi kebijakan internal pemerintah daerah, melainkan murni sebagai mitra pendamping hukum. Fokus utama kejaksaan adalah memberikan bantuan dan legalitas hukum agar setiap program kerja pemerintah berjalan di jalur yang benar. Melalui kemitraan ini, Kejaksaan Negeri siap membantu memperbaiki kendala prosedural dan berbagai kegiatan pemerintah daerah yang selama ini kerap tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kebijakan publik diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan atas dasar kepentingan sepihak. Lapas kelas 2 Betual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait dengan kesehatan warga binaan. Hal ini dilakukan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan. Maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah, dan hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
4: Jadi kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
1: Sementara itu, saudara, untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
4: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa dulu yang di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan mau nih ada yang nakal-nakal tuh. Nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini, gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh gak baik untuk kesehatan. Pokoknya kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting, gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, gak digabungkan sama yang lain. Jadi
1: Dokter Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terkait dengan menjaga kesehatan dirinya. Juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kolaborasi dalam percepatan inovasi ini melibatkan unsur utama seperti Badan Pusat Statistik, OPD terkait, hingga unsur penunjang lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, kepada RRI mengatakan validasi data merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi pihaknya dalam merencanakan rancangan pembangunan daerah jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, perluasan kerjasama dengan pihak akademi dan aktivis juga diperlukan untuk menghimpun informasi dari berbagai sisi untuk memperkuat sistem untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
5: Sekarang kita ada namanya Satu Data Maluku Tenggara. Nah, itu kita berharap bahwa Maluku Tenggara dengan wilayah yang ada di pulau-pulau terluar, tapi kita harus punya satu data valid yang dimulai dari basis dari desa sampai ke kabupaten. Nah, kita bekerja sama dengan BPS sebagai produsen OPD, kemudian wali datanya ada di Dinas Kominfo, dan kami Bapeda sebagai sekretariat data, karena kami akan menggunakan data itu untuk mengolah untuk kepentingan perencanaan.
1: Clemens menambahkan melalui data yang akurat, pelaksanaan riset, inovasi, dan evaluasi program pembangunan daerah akan berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain data, koordinasi lintas sektor juga menjadi penting guna menyelaraskan rencana program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Salah satunya Lembaga Pendidikan Politeknik Perikanan Negeri Tual yang membantu mengembangkan cita rasa teri asap agar meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selain itu, pihak Universitas Patimura juga sempat datang dan berkunjung melihat produk teri asap di Desa Selayar. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas UMKM Yanti Wabula. Dikatakan produknya tidak hanya laris, tetapi saat ini telah diuji nilai gizi dan kebersihannya.
6: Jadi Politeknik itu sudah pernah melakukan pendampingan dengan kami, edukasi. Jadi mereka mencoba untuk bagaimana dengan rasa yang biasa dulu, original dulu. Ke depan mereka akan ajar kami dengan olahan, ada campuran misalnya pedis atau yang lainnya. Terus kemarin itu dari Politeknik Patimura, terus turun mewawancari, mau cari tahu, ternyata ikan puri asap ini rupanya sudah didengar-dengar. Jadi mereka kemarin kebetulan ada datang, terus mereka kunjungi ini lokasi, lalu tanya-tanya, terus ada pendampingan. Dan itu Disperindak juga sudah, Dinas Perikanan juga sudah, dan kami punya hasil produk ini juga sudah dikirim untuk menguji dia punya gizi dan dia punya kebersihan.
1: Wabula menegaskan pembuatan produk teri asap saat ini masih sederhana, tetapi pihaknya optimis akan semakin berkembang di kemudian hari, apalagi jika didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak yang ingin sektor UMKM DK makin berkembang. Saudara, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menjadikannya sebagai teman untuk bersantai maupun berdiskusi. Selain memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari, secangkir kopi juga mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan bersama teman dan juga keluarga. Semangat tersebut turut diperkenalkan Nadila, salah seorang barista saja kopi di Kota Tual yang aktif mengajak muda-mudi untuk menikmati beragam varian kopi yang tersedia. Melalui media sosial, ia secara rutin mengenalkan berbagai menu unggulan kepada para pengikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal saja kopi.
7: Minuman yang kita tawarkan tuh ada beberapa menu sajak yang paling populer ya, menurut beta tuh ada di aren. Aren, pandan, kelapa. Kalau non ketong di sini kan fokusnya ke kopi saja, jadi non kopinya kurang banyak. Makanya kopinya nih campuran robusta dan arabica Makassar. Nah, ambil juga kopinya dari Makassar. Jangan lupa mampir di Saja Kopi yang di alamat ada di Jalan Baldu Hadad, perempatan Lanal. Jadi jangan lupa datang, coba ketemu kopi-kopi yang best seller. Ada aren dan kelapa.
1: Menurut Nadila, kopi aren menjadi menu paling dinikmati pelanggan dan hingga saat ini masih berstatus sebagai minuman best seller. Selain kopi aren, terdapat pula kopi pandan yang menawarkan aroma khas pandan yang harum serta kopi kelapa dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari varian kopi pada umumnya. Nabila menambahkan, Saja Kopi menggunakan biji kopi asli dari Makassar yang kini semakin dikenal oleh masyarakat Kota Tual. Selain menyediakan berbagai jenis kopi, Saja Kopi juga menawarkan sejumlah minuman non-kafe, sehingga menjadi pilihan tempat berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan, khususnya para generasi muda. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Pesan tersebut disampaikan dalam lokakarya mengulas buku yang melibatkan pelajar dan pegiat literasi di Kota Tual. Pegiat literasi Magdalena juga merupakan guru pada SMA Negeri 1 Kota Tual, mengatakan membaca dan menulis dapat mengubah cara pandang serta pola pikir seseorang. Disampaikan pengetahuan yang diperoleh melalui literasi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
8: Karena menulis ya orang, membaca ya orang biasa membaca, tapi untuk menulis ini kan sudah harapan saya. Mudah-mudahannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan justru bisa dihadiri oleh banyak anak kita, justru anak-anak di K, ya, supaya mereka bisa belajar. Kan belajar itu sepanjang hayat, ya, belajar berarti harus terbentuk ada perubahan-perubahan cara pandangnya, cara pikirnya, pengetahuannya, tapi juga berkaitan dengan perilaku, karakter. Dan demikian, dengan membaca, menulis, kita bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan.
1: Melalui kegiatan ulas buku, peserta diajak memahami berbagai nilai positif yang terdapat dalam buku tersebut. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab. Magdalena Alirbitu juga mengajak anak-anak di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk aktif mengikuti kegiatan literasi. Melalui dukungan berbagai pihak, program literasi diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kepulauan K. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kucuran dana BOS sesuai dengan regulasi mampu diwujudkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam setiap wadah pendidikan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun sejalan dengan jaminan pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan. Diperlukan dukungan dana operasional yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi secara akuntabel dan tepat sasaran, serta mendukung kebijakan afirmasi untuk sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang dikuatkan dengan instruksi Bupati demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru melalui kelompok belajar guru yang lebih optimal.
9: Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu, akan segera keluar instruksi Bupati karena Permendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS kualitas, ada juga yang namanya harus penyertaan untuk dirancang kegiatan untuk hari belajar guru. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk mendukung hari belajar guru.
1: Hanubun meyakini maksimalisasi pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bukan hanya tugas pemerintah, dinas terkait, namun partisipasi seluruh pihak menjadi barometer unggulan yang sangat menentukan kemajuan dan perubahan peradaban melalui bidang pendidikan ditopang sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang kian terbatas demi memastikan setiap rupiah program pembangunan menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah strategis ini ditempuh melalui kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara beberapa waktu yang lalu. Bupati Maluku Tenggara menegaskan penandatanganan dokumen administrasi ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam penegakan kebenaran di atas koridor hukum. Dirinya sepakat dengan pihak kejaksaan bahwa jalinan kerjasama strategis ini tidak hanya mandek sebagai sebuah agenda seremonial belaka. Tahir mengingatkan seluruh jajaran birokrasi dan kepala desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab sejalan dengan arahan ketat dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan efisiensi anggaran negara. Setiap alokasi dana operasional maupun pembangunan wajib dikawal ketat agar terhindar dari potensi penyelewengan dan tepat sasaran.
10: penandangan dokumen administrasi ini. Lebih dari itu, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama kita dalam menegakkan kebenaran. Karena satu sen, kata Bapak Presiden kita, satu rupiah pun harus itu betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan sampai ke tangan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai satu rupiah ini tidak sampai ke bawah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini memang tantangannya cukup besar yang kami hadapi, karena dana transfer yang sudah dikurangi, dana desa yang sudah dikurangi, dana desa itu 58%, terus dikurangi lagi dengan 300 juta untuk pembangun koperasi Merah Putih itu.
1: Di hadapan jajaran Kejari, Bupati Maluku Tenggara membeberkan tantangan berat fiskal daerah saat ini akibat adanya pemotongan dana transfer pusat serta pos dana desa yang mencapai 58%. Tekanan anggaran tersebut kian terasa karena dana yang sudah berkurang itu masih harus dialokasikan lagi untuk mendukung pembangunan nasional. Kendati keterbatasan anggaran, membayangi kinerja pemerintah daerah, Bupati meminta seluruh jajarannya untuk tetap bersyukur dan pantang mengeluh dalam bekerja. Efisiensi ini dipandang sebagai ujian kecil yang menuntut kreativitas aparatur dalam mengulang kesuksesan penanganan krisis ekonomi seperti masa pandemi lalu.
10: Tapi ini tantangan buat kami dan juga jajaran sampai kepada kepala-kepala desa atau kepala hoi yang sedikit ini, insya Allah kalau disyukuri dan dilaksanakan dengan baik pasti ada hasilnya. Tetapi kalau sedikit terus kita menggumul lagi pasti hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau yang sedikit ini kita maksimalkan, betul-betul dimanfaatkan, karena kita ini, mohon maaf buat teman-teman RTC dan Pak Bupati dan semua staf ahli pimpinan OPD, kita ini sudah dibayar negara. Apa yang kita lakukan? Karena begini, ya, di dalam agama itu jangan kita biarkan untuk orang menandatangan untuk meminta. Kalau dalam hadis asal itu, kalau menandatangan, satu kali menandatangan untuk meminta, maka 1000 kali kemiskinan dia akan datang.
1: Optimisme Bupati tersebut diharapkan didasarkan pada rekam jejak gemilang Kabupaten Maluku Tenggara yang pernah dinobatkan sebagai wilayah dengan tim pengendali inflasi daerah TPID terbaik se-Indonesia Timur dan mampu bersaing dengan wilayah Jawa, Bali. Pengalaman sukses pengelolaan pertanian seluas 60 hektar di depan kantor Bupati saat masa refocusing anggaran COVID-19 menjadi bukti nyata keterbatasan finansial bukanlah penghalang untuk berprestasi. Melalui kesepakatan bersama ini, sinergi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kejaksaan Maluku Tenggara diharapkan dapat menjadi benteng hukum yang kuat dalam mengawal setiap kebijakan daerah di tengah-tengah keterbatasan fiskal. Pengawasan ketat terhadap sisa anggaran yang ada menjadi kunci utama agar realisasi program pembangunan tepat berjalan bersih, akuntabel, dan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prosesi penyelesaian adat atas pertikaian antara desa Kalar-Kalar dan desa Salarem berlangsung aman dan lancar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, unsur TNI Polri, pemerintah daerah, kepala desa terkait, tokoh adat, serta para undangan lainnya. Kapolres Kepulauan Aru, Ajun Komisaris Besar Polisi Albert Perwira, dalam arahannya

0: lebih bijak menggunakan media sosial agar tidak memperkeruh suasana. Ia menegaskan peristiwa konflik yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban.
1: Anak-anak muda ini bukan hanya Sofi. Kami indikasi Bapak Ibu dari Polres mengindikasikan bukan hanya Sofi, termasuk ngelem, termasuk tramadol. Ini yang sangat merusak daripada katong bukan anak bangsa ini penerus katong. Ya sehingga katong harus tegas. Katong dari kepolisian, penegakan hukum juga harus tegas. Termasuk pengguna maupun nantinya pengedarnya. Kita akan proses tuntas. Sehingga Bapak Ibu terjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat.
0: Proses perdamaian adat kemudian dipimpin oleh para pela dari kedua desa yang bertikai. Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan masyarakat Aru memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Bupati juga memberikan penghargaan kepada Desa Durjela, Desa Wangel, dan Desa Batu Goyang yang berperan sebagai penengah konflik. Ia mengungkapkan rencana pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan 117 desa di Kepulauan Aru untuk memperkuat nilai-nilai adat dan menyelesaikan persoalan sosial melalui kearifan lokal. Kegiatan ditutup dengan jabatan tangan perdamaian, foto bersama, dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta lancar. Kepolisian terus mengoptimalkan

0: mengatakan kehadiran anggotanya tidak sekedar melaksanakan pengamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas yang lebih kuat dengan masyarakat dalam menciptakan Katikmas yang aman di kecamatan tersebut. Kepala Kantor Pos Indonesia Somlaki, Julius Gamgenora, saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan bantuan sosial program Keluarga Harapan merupakan bantuan rutin yang dikucurkan sejak tahun anggaran 2013. Dan untuk tahun 2026 ini pihaknya telah memasuki kucuran tahap kedua dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 4.000 orang. Dalam realisasinya, bansos program Keluarga Harapan ini diberikan berupa uang tunai dengan jumlah variatif serta dibagi ibu hamil atau menyusui, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan usia 60 tahun ke atas. Meski begitu, Gamgenora menyebutkan bantuan yang dikucurkan paling rendah sebesar Rp600.000.
1: Jalannya bansos PKI dari 2013. Ya, sekarang ini. Kalau untuk 2026 ini, sekarang ini penyaluran untuk tahap kedua. Dengan berjumlah biaya pertumbuhan. Jadi, tetap berjalan biasa dengan bantuan ini, dia dalam bentuk uang tunai. Tidak ada dalam bentuk barang atau apa dalam bentuk uang tunai.
2: Berapa itu? Berapa itu?
1: Dia nominalnya tidak rata. Paling terendahnya 600 ribu.
0: Gamgenora mengatakan jumlah besaran bansos sudah ditetapkan bagi penerima manfaat sehingga tugas kantor pos hanya bisa menyalurkan besarannya kepada para penerima manfaat. Untuk mengatasi lonjakan yang sangat tinggi, pihak kantor pos Indonesia Somlaki memberikan kesempatan kepada penerima manfaat 3 desa setiap harinya, sehingga pembayaran bagi peserta dengan jumlah 4.000 orang lebih ini bisa dilakukan secara bertahap hingga seluruhnya bisa dinyatakan rampung. Saudara, berita terakhir, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk informasi cuaca pagi ini, sudah ada Bung Algon di sana yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi, Bung Algon.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Silakan dengan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku jam 9 WIB tanggal 13 Juni hingga jam 9 WIB besok. Yang pertama, perakiran cuaca di wilayah Kota Tual pada pagi hari diperakirakan berawan, siang hari diperakirakan berawan, malam hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar 75 hingga 95%, dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 40 km/jam. Kemudian perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 40 km/jam. Kemudian untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Kepulauan Kei berada pada kategori gelombang sedang dengan nilai tinggi gelombang 1,3 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca Kota Tual dan

0: Kabupaten Maluku Tenggara untuk hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindakan secara nyata. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matboan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Aktual baru saja menyajikan serangkaian informasi untuk Anda pendengar di pagi ini. Nanti beberapa waktu ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dalam Warta Berita Nasional. Tetap dengarkan kami, RRI Tual Program 1, terus mengawal kesibukan Anda, menjadi partner Anda di udara sepanjang hari ini.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.